Lipai, Hubawa, Lupai, Rigitika, Bibitika, Inga, Minga, Tikatum. Ingat pergi hari kiri humpa dua lupa aku. Aiy, cukup aku jingi laki. Aiy, cukup aku jingi laki. Arere.